Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amna Taylor Pambil Dumela. Aku lah orang yang kecil. Aku sepatutnya sepatutnya istimewa. Sekiranya selai rizal gilai. Dehat aku selai rizal gilai.